selangkah kiri yang bergeser sepenuhnya. Usai kecelakaan, pembalap asal Italia berusia 27 tahun itu langsung menjalani operasi di University Hospital of Sassuolo. Aprilia Racing juga menyatakan prosedur berjalan lancar dan tulang yang patah berhasil dikembalikan ke posisi semula serta distabilkan tanpa kendala berarti. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

dua, kamu tahu gak sih, waktu tanggal 11 sama tanggal 12 Juli kemarin itu ada satu acara yang kalau menurut aku seru banget nih. Karena di Bogor itu ada Festival Kopior 2026 yang kembali digelar di Kebun Kopior Pusat Penelitian Kelapa Sawit di PT Riset Perkebunan Nusantara Pasir Kuda Kota Bogor. Acaranya di tanggal 11 sampai tanggal 12 kemarin itu merupakan upaya memperkenalkan potensi wisata gastronomi sekaligus mendorong pengembang ekosistem kelapa Kopior. Kamu tahu nggak kalau di daerah Pasir Kuda itu ada kayak perkebunan Kopior gitu. Aku pernah kesana loh teman-teman Pro2 dan aku langsung minum es kelapa Kopiornya tuh langsung di sana, seger banget. Nah, Wali Kota Bogor Dedi Rahim bilang Kota Bogor sendiri punya potensi besar dalam pengembangan kelapa Kopior karena didukung kebun budidaya, lembaga penelitian, komunitas, sampai dengan produk olahannya. Menurutnya seluruh unsur ini tuh menjadi kekuatan untuk membangun ekosistem kelapa Kopior dari budidaya hingga berbagai produk turunannya, sekaligus memperkuat identitas Kota Bogor sebagai City of Gastronomy.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

0: Aduh, buang sampah sekresek gede gini di mana coba ya? Eh, ada sungai tuh. Ah, buang di situ aja deh.
1: Dek, kamu mau ngapain?
0: Ini Bu, mau buang sampah.
1: Dek, nggak lihat ada peringatan dilarang buang sampah di sini.
0: Ah, yang lain juga buang sampah di sini, Bu.
1: Ya, jangan diikutin dong, Dek. Kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bayangin, kalau kamu buang sampah di sini, terus ada yang lihat, yang lain juga pada ngikutin, kan? Nah, makin numpuk kan sampahnya?
0: Iya juga sih. Ah, biarin deh, Bu. Aku mau tetap buang sampah di sini.
1: Eh, kamu ini, ibu belum selesai juga. Gimana coba kalau sampahnya makin numpuk, terus hujan gede? Bisa-bisa airnya naik ke atas, kan? Gimana kalau kita kebanjiran? Bukan cuma kebanjiran air, tapi kebanjiran sampah juga.
0: Oh iya ya, Bu. Kalau aku buang sampah di sungai, aku juga yang bakal rugi ntar. Ya udah deh, aku nggak jadi buang sampah di sini, Bu.
1: Nah, gitu dong. Toh, ini kan untuk keselamatan kita bersama.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Raksasa Liga Belanda Ajax Amsterdam ini dikabarkan lagi ngeburu gelandang timnas Maroko Azzedine Onana yang di bursa transfer musim panas ini nih. Tentunya ketertarikan Ajax sendiri muncul setelah Onana tampil impresif bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 26 tahun ini tuh mencetak 2 gol ketika membawa Maroko menang 3 gol tanpa balas atas Kanada di babak 16 besar. Oh, impresif. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Onana memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro. Namun, Ajax disebut sih masih berupaya negosiasi nilai transfer dengan Girona supaya berada di bawah angka itu. Kalau transfer ini terwujud, Onana akan kembali bekerja sama dengan Michel, mantan pelatih Girona yang sekarang jadi melatih di Ajax gitu teman Pro 2. Sebelumnya Onana bergabung dengan Girona di musim panas 2025 setelah memperkuat Olympique Marseille. Dan musim lalu Onana mencatatkan 5 gol dan 2 assist dari 25 penampilan bersama Girona.

Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

juga buat yang lagi sering nongkrong ataupun aktif di komunitas seni, ada kabar seru nih dari Kabupaten Bogor. Jadi, eks gedung kesenian di Jalan Tegar Beriman Cibinong ini tuh bakal disulap jadi Siliwangi Center yang kabar punya kabar jadi kreatif hub pertama di Kabupaten Bogor. Jadi ya, nantinya tuh tempat ini tuh bukan cuman buat nonton pertunjukan seni aja nih teman Pro 2. Bakal ada ruang buat workshop, pelatihan, pameran, diskusi, sampai dengan tempat ngembangin ide dan bisnis kreatif. Ini tuh cocok banget buat anak-anak muda, pelaku UMKM kreatif, konten kreator, ataupun komunitas yang butuh ruang buat berkarya dan berkolaborasi. Keren ya. Proyek revitalisasi ini menelan anggaran sekitar 29,47 miliar rupiah dan ditargetin selesai di Desember tahun ini. Kalau sesuai rencana, Siliwangi Center ini udah bisa dinikmati ataupun dipakai masyarakat mulai 2027. Tentunya harapannya tempat ini tuh bisa jadi wadah lahirnya ide-ide keren dari anak-anak muda yang ada di Bogor khususnya. Jadi bukan sekedar gedung baru, tapi juga ruang buat tumbuh, berkarya, dan juga bikin kolaborasi yang semakin seru.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

animasi Indonesia ini kembali mencuri perhatian dunia. Sineas Hollywood Andrew Gordet itu mengaku terkesan setelah menonton trailer Jumbo dan melihat besarnya antusiasme masyarakat terhadap karya animasi lokal ketika pertama kali berkunjung ke Indonesia. Meskipun subtitle bahasa Inggris, Andrew mengatakan ia tetap bisa memahami inti cerita Jumbo gitu kan ya. Ia juga mengaku tertarik mempelajari lebih jauh industri animasi Indonesia dan mengapresiasi karya para sineas tanah air. Waduh, emang ya film si Jumbo ini adalah jadi film salah satu film anak-anak ikoniknya Indonesia nih teman Pro 2. Mudah-mudahan bakalan ada lagi film animasi-animasi keluarga untuk anak-anak yang lebih keren lagi dari film Jumbo ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Kemarin Freddy meskipun sudah mengalami masa-masa hiatus, New Jeans kembali mencatatkan pencapaian baru di platform streaming. Lagu Right Now ini resmi menjadi lagu ke-16 mereka yang berhasil melampaui 100 juta streaming di Spotify. Nah, di 12 Juli kemarin, Adore ngumumin bahwa lagu ini tuh sudah mengumpulkan 100 juta lebih streaming hingga 10 Juli. Dengan capaian ini, tentunya New Jeans kembali menegaskan dominasinya di platform digital, biarpun aktivitas grup mereka lagi berhenti dulu nih. Gak cuma itu, seluruh lagu yang dirilis melalui EP pertama, EP kedua, single pertama, dan juga double single New Jeans sekarang sudah bergabung dalam daftar lagu yang masing-masing telah melampaui 100 juta

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global, tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Buat kamu yang aktif di Instagram, ada kabar terbaru dari Meta. Meta resmi menarik fitur AI bernama Muse Image setelah menuai banyak kritik dari pengguna. Soalnya nih, fitur ini tuh bisa bikin gambar berbasis AI dengan ngambil referensi dari akun Instagram yang bersifat publik. Bahkan nih, tanpa harus minta izin langsung ke pemilik akun. Banyak yang khawatir fitur ini tuh bisa disalahgunakan untuk bikin deepfake ataupun konten yang meniru identitas seseorang. Awalnya Meta sendiri mengklaim fitur ini tuh dibuat untuk kebutuhan kreatif seperti desain undangan, kolaborasi, dan bikin ilustrasi yang dipersonalisasi. Tapi setelah banyak yang protes, termasuk dari agensi Hollywood dan Serikat Pekerja Aktor di Amerika Serikat, Meta akhirnya memutuskan menghentikan fitur ini. Dalam pernyataan resminya, Meta mengaku sudah mendengar masukan dari pengguna dan juga lewat fitur itu memang belum tepat untuk diterapkan. Kasus ini juga jadi pengingat kalau perkembangan AI emang keren, teman Produa. Tapi harus dibarengin dengan perlindungan privacy dan juga persetujuan dari pemilik konten. Jadi inovasi jalan terus, tapi hak pengguna juga tetap harus diutamakan.

punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah yang telah

Aduh, yang lagi rame nih di dunia teknologi. Apple ini resmi menggugat OpenAI karena diduga menggunakan rahasia dagang milik Apple untuk mengembangkan perangkat keras berbasis AI. Nah, kalau menurut Apple, ada beberapa mantan karyawannya yang pindah ke OpenAI kemudian diduga membawa informasi rahasia mulai dari desain produk, data pemasok, sampai dengan dokumen internal perusahaan. Di sisi lain, OpenAI ngebantah tuduhan ini. Lewat juru bicaranya, OpenAI bilang mereka sedang mempelajari isi gugatan dan juga menegaskan kalau perusahaan tidak tertarik menggunakan rahasia dagang milik pihak lain, katanya seperti itu. Yang bikin menarik nih, kedua perusahaan itu sebenarnya sempat bekerja sama. ChatGPT bahkan pernah diintegrasikan ke perangkat Apple, tapi sekarang hubungan keduanya itu lagi panas banget dan berujung di pengadilan. Apple pun meminta rugi ganti rugi sekaligus meminta pengadilan melarang OpenAI menggunakan informasi yang mereka anggap sebagai rahasia dagang. Untuk sekarang sih proses hukumnya masih berjalan, jadi kita tunggu aja deh ya bagaimana kelanjutan dari kasus ini.

0: Ikan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

Teman Fred juga, aku percaya setiap kamu pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Kalau misalnya kamu pengen cerita ataupun nanya soal layanan pertanyaan yang apa namanya yang publik gitu kan ya, jangan ragu, kamu langsung aja ikutin Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan kamu ataupun pertanyaan kamu ini akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya dapat tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 12 42 kHz.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kalau Indonesia itu perlu kembali memperkuat ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Presiden mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini sempat banyak dipengaruhi paham ekonomi neoliberal, yang menurutnya sudah saatnya arah pembangunan dikembalikan ke konsep ekonomi yang memberi kesempatan lebih luas kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Presiden Prabowo juga menyebutkan teori trickle down effect atau anggapan bahwa kekayaan kelompok atas nantinya akan mengalir ke masyarakat bawah tidak sepenuhnya terbukti setelah diterapkan selama puluhan tahun. Makanya nih, pemerintah berkomitmen buat terus memperkuat koperasi dan berbagai produk ekonomi kerakyatan. Harapannya tentu semakin banyak masyarakat yang punya kesempatan berkembang, berusaha, dan ingin merasakan manfaat

0: Ah, cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kedua, Indonesia itu kaya dengan makanan enak dan juga yang lezat. Terus menggunakan bumbu kacang, iya gak sih? Kalau misalnya udah ketemu sayur-sayuran, pernasian ketemu bumbu kacang, pasti banyak yang suka. Ada gado-gado, ada ketoprak. Nah, gado-gado sama ketoprak ini kan dikenal luas sebagai makanan yang berasal dari Jakarta. Biarpun sama-sama menggunakan bumbu kacang, gado-gado sama ketoprak bukan dua hidangan yang sama nih, teman-teman Pro 2. Nah, gado-gado dan juga ketoprak dikenal luas. Ini merupakan makanan yang identik dengan beragam sayuran. Ketoprak juga memakai sayur, tapi biasanya hanya toge yang dipadupadankan dengan bihun, kemudian ada tahu, ada telur. Nah, gado-gado menggunakan bumbu kacang dari kacang tanah sangrai yang dicampur cabai, garam, gula merah, dan juga santan. Jadi teksturnya itu lebih kental dengan rasa manis dan juga gurih. Kalau ketoprak, ini pakai bumbu kacang juga, tapi tanpa santan. Jadi lebih encer. Tapi biarpun begitu, ada tambahan bawang putih, gula merah, kemudian kecap manis, tentunya bikin rasanya bikin kita ketagihan, teman-teman.

tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata
0: Barack Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Teman Pro 2, salah satu kekuatan Indonesia itu adalah dari kulinernya, ya gak sih? Kan berbagai macam masakan-masakan di Nusantara kita, salah satunya adalah mie ayam. Nah, ada kabar seru buat para pecinta mie ayam dan juga bakso. Kabupaten Wonogiri ini resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Ini tuh di Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang digelar di alun-alun Giri Krida Bakti beberapa waktu lalu. Yang bikin festival ini menarik dan juga spesial itu adalah panitia membagikan sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso secara gratis kepada masyarakat. Jumlah ini tuh sekaligus berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia ataupun MURI sebagai penyaji mie ayam bakso terbanyak dalam satu kegiatan. Deklarasinya juga menjadi bentuk apresiasi bagi banyak perantau asal Wonogiri yang sukses mengembangkan urusan ataupun usaha mie ayam dan bakso di berbagai daerah di Indonesia. Lewat festival ini, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berharap tentunya kuliner khas daerah bisa semakin dikenal luas, mendorong pertumbuhan UMKM, menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lewat sektor kuliner. Waduh, kalau dengar kabar ini jadi pengen makan mie ayam aku abis ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kami udah stay tune. Buat yang masuk masa MPLS, semangat, tetap jadi diri sendiri. Ikutin segala arahannya teman Pro 2, yang pastinya hari pertama ini bisa menentukan sekolah kamu selama 3 tahun ke depan seperti apa nih teman Pro 2. Tetap semangat. Terima kasih buat kami udah stay tune. Mohon maaf jika salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang teman Pro 2, halo. Ketemu lagi bareng saya Reddy di Santai Siang. Sampai jam 3 sore nanti saya akan menjadi teman terbaik kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Bogor. Yang mau request, ini waktu yang tepat ya. Sampai jam 3 nanti, yang mau request, lagu requestannya saya putar kalau kita lagi ada lagunya ya. Kalau nggak ada nanti saya kasih tahu MD-nya dulu ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor, oke? Okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anxiety, teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 semuanya tentunya masih di santai siang, masih bareng saya Reddy, teman Pro 2 ya. Yang mau request lagu boleh tentunya silakan di 0811-111-5222. Itu tempat yang bisa Anda tuju untuk request lagu favorit teman Pro 2 ya. Untuk naikin mood boosternya ya kan. Untuk biar lebih bersemangat di kantor, di tengah semua kegiatan yang penuh dengan deadline, penuh dengan tekanan, biar lebih chill, relax, pikiran tetap fokus. Nah, request lagu favoritnya ya. Oke, ini sudah ada dari Astari. Halo Astari, pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang Rayuan Perempuan Gila. Kalau ada tolong diputerin ya kak, lagunya buat aku sendiri aja. Thank you, you're welcome. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Nikki, High School in Jakarta. Lagunya untuk aku aja yang baru balik ke Bogor nih. Jadi ingat dulu kecil di Bogor. Oke, gimana? Bogor udah banyak berubah belum nih? Siap ya. Saya putarkan deh ini Rayuan Perempuan Gila dulu ya, dari Nadine Amizah. Setelah itu nanti Nikki juga saya masukin playlist. Oke, stay tune.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Datang dari Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa. Iya, Saraswati, kenapa sih teman-teman saya di sini lagi panas ya kayaknya ya? Kepleset dikit langsung rame. Iya, kita lagi ada diskusi kecil sih ya, emang teman Pro 2 untuk Piala Dunia. Rencananya sih kita lagi mau adain nonton bareng gitu deh ya. Jadi kalau teman Pro 2 mau ikutan, nanti ya tunggu aja kabarnya di Pro 2 FM atau di Pro 1 FM pasti kita akan sounding nih. Ini lagi di kita godok lokasinya di mana. Gitu teman Pro 2 ya. Kita cek lagi nih WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Dila. Halo Dila. Dila pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang Please Please Please. Lagunya buat teman-temanku aja di kandang roda. Thank you. Oke. Sama-sama. Ada lagi dari Rahma. Halo Rahma. Rahma pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang baru dong kak. Kalau ada tolong diputerin ya. Bruno Mars yang baru apa yang Risk It All? Yang itu kalau itu ada nanti akan saya puterin ya. Tapi kalau memang bukan yang itu, WhatsApp lagi ya. Lagunya apa judulnya biar saya nggak menerka-nerka ya. Oke deh, kalau gitu kita puter Sabrina Carpenter dulu deh. Please, please, please. Ini dia lagunya, Stay Tuned.

0: Kawan Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Dunia tipu-tipu dari Yura Yunita, teman Pro 2 ya. Jangan mau ditipu-tipu di dalam dunia yang penuh dengan tipu daya ini ya. Udah kayak Ustadz Lusi ini ngomongnya udah kayak gini ya. Nggak, kita ngomongin tentang kesehatan aja nih teman Pro 2. Saya baru nemu satu artikel di rri.co.id yang membahas tentang katarak gitu teman Pro 2. Saya jadi kepikiran ya, wah iya ngeri juga ya kalau misalnya tanpa kita sadari gitu kena katarak gitu. Dalam dunia medis gitu, katarak ini muncul di usia muda, dikenal dengan istilah katarak juvenile. Ya, walaupun jumlahnya nggak sebanyak katarak pada lansia gitu ya. Yang kita tahu kan kalau yang kena katarak itu biasa kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Tapi untuk usia muda pun ini bisa kena, jadi perlu kita waspadai ya. Hal ini harus kita waspadai, dan ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kita terkena katarak di usia yang muda nih. Yang pertama nih teman Pro 2 itu adalah diabetes yang tidak terkontrol. Ya, lagi-lagi ke gaya hidup sehat ya teman Pro 2. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang ini ternyata dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa ini menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, dan ini menyebabkan proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Hal ini nih yang menjadi alasan kenapa penderita diabetes sangat berisiko mengalami mata katarak dibandingkan dengan orang yang tanpa diabetes gitu ya. Jadi nih kalau misalnya teman Pro 2 memiliki diabetes, harus menjaga gula darah tetap stabil dan perhatikan juga kesehatan kita, rajin berolahraga, diet yang baik gitu ya, biar gak kemana-mana gitu dari diabetes terus jadi kena mata katarak, gak oke ya. Lalu juga ternyata nih teman Pro 2, selain diabetes tadi, benturan keras atau pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata ini juga dapat merusak struktur lensa. Nah, katarak akibat trauma ini bisa muncul ya segera gitu setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Resiko ini biasanya dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan berisiko, sehingga menggunakan pelindung mata ini sangat penting gitu. Saya makanya mulai kalau naik motor gitu ya pakai kacamata, takut kelilipan. Ya gitu-gitu tuh. Tapi ngeri-ngeri juga ya. Itu baru dua ya teman Pro 2. Nanti ada beberapa lagi yang saya ambil informasinya dari rri.co.id. Saya akan bagikan untuk teman Pro 2. Jadi nanti kita akan bahas lagi ya. Stay tune terus.

106,8 Pro 2 FM, RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin tentang mata katarak ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan gitu ya, yang ternyata bisa kena katarak ini gak hanya orang tua aja nih teman Pro 2. Bukan hanya orang yang sepuh aja, tapi juga ada namanya katarak juvenile ya, atau anak muda atau orang yang masih muda, tapi juga bisa terkena katarak ya. Tadi kita sudah bahas tentang penyebabnya ada diabetes yang tak terkontrol gitu ya. Juga ada trauma pada cedera atau mata. Lalu juga ada faktor minus tinggi ternyata teman Pro 2. Iya, rabun jauh berat ini termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini semakin relevan nih karena angka miopia pada generasi muda ini terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar gitu ya. Nah, kalau teman Pro 2 memiliki minus tinggi, pemeriksaan mata rutin ini menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa ini dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan ini terganggu berat gitu teman Pro 2 ya. Lalu juga nih ada penyebab berikutnya adalah paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Ini untuk teman Pro 2 yang sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa perlindungan mata gitu ya. Ini membuat lensa mata kita terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri memakai kacamata hitam berpelindung UV ini sangat dianjurkan ya pada saat di luar ruangan, dan ini tentunya diharapkan bisa mencegah atau juga salah satu proses pencegahan kita yang sederhana tapi dinilai efektif teman Pro 2. Oke, itu tadi bahasan kita tentang katarak ya. Dan informasi ini semuanya saya ambil dari rri.co.id. Kalau teman Pro 2 ingin baca lebih detail, langsung cek website kami rri.co.id.

Juicy Lucy teman Produa Malapetaka ya. Ini buat teman Produa semuanya dan juga tadi di request oleh Cia. Halo Cia, sudah diputar ya lagunya ya. Tadi tuh lagu yang sudah saya putar juga diminta sama Adi ya di Sentul. Sudah saya putar ya, tadi pengen dengerin lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Udah saya putar juga ya. Lalu juga ini ada dari siapa ini? Harum, halo Harum. Harum atau Arum sih nih, ada Harumnya. Harum manis ya. Ada Harum. Harum pengen dengerin lagunya Tangga ya, yang judulnya Hebat. Oke, lagunya spesial buat kakakku aja nih kak, yang baru pulang dari Kalimantan. Thank you, you're welcome. Siap Harum, nanti saya putar juga ya. Kalau sekarang kita ke lagu yang satu ini nih, Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Iya teman Pro 2, tak terasa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang gitu ya. Ini berarti waktunya kita untuk memutarkan lagu-lagu yang bernuansakan religi Islami ya, karena sebentar lagi kita akan mendengar kumandang azan zuhur nih di jam 12 lewat 2 menit teman Pro 2. Untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi Islami sambil mengantarkan teman Pro 2 yang punya kewajiban untuk sholat dulu, setelah itu baru istirahat makan. Oke. Okay? Kita langsung putar aja dulu ya teman Pro 2. Nanti saya akan kembali lagi mengudara menemani teman Pro 2 tentunya setelah beberapa lagu berikut ini ya. Stay tune terus.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ready kembali lagi mengudara menemani teman Pro 2 setelah saya juga tadi istirahat dulu ya. Isoma dulu, istirahat, sholat, makan ya. Makan apa nih teman Pro 2 hari ini? Kebetulan di saya lagi ada seperti biasa pedagang ya yang datang sini, ada tuh mie ayam langganan kita semua. Aduh, luar biasa nih jualannya sejak saya masih jadi trainer training ya, masih belajar jadi penyiar sampai sekarang nih masih ada, luar biasa si bapak ini ya. Tapi kalau kalau saya kebetulan saya bawa bekal dari rumah gitu ya. Kebetulan semalam lagi iseng masak ya, coba mau bikin rendang. Wah, ternyata asik ya bikin rendang sendiri nih teman Pro 2. Walaupun ngantuk ya, karena kan harus dipakai api kecil gitu ya. Itu wah, harus menahan supaya gak ngantuk gitu, biar gak sampai ketiduran nungguin gitu. Nah, kalau saya diajarin tuh si bumbu rendangnya di masak dulu sampai keluar minyaknya gitu ya, kasih air gitu kan, seperti biasa direbus sampai keluar minyak-minyaknya, baru dagingnya dimasukin tuh. Kasih kelapa dulu, bumbu ya ditumis, kasih kelapa, santan gitu, terus diamin dulu pakai api kecil sampai keluar minyaknya. Setelah minyaknya sudah keluar gitu, baru masukin dagingnya pakai api kecil gitu. Berjam-jam tuh saya nungguin itu tuh. Makanya tadi pagi langsung bawa buat bekal gitu. Selain irit, murah dan enak, ya kan? Masa saya bilang makanan buatan saya sendiri gak enak? Kan gak mungkin, pasti saya bilang enak. Oke, nah kalau teman Pro 2 gimana nih? Suka tim yang suka bawa bekal kalau pagi-pagi gitu ya, atau jajan di jalan aja nanti ya buat sarapan. Ya, boleh juga WhatsApp ya di 0811111522 sambil request lagu favoritnya nih teman Pro 2. Ya, mau request lagu apa silahkan langsung aja bilang di 0811111522, atau teman Pro 2 juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital.

Roni Parulian sepenuh hati, ini featuring Andi Rianto, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Masih di Santai Siang, masih bareng saya Redi, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 di tanggal segini ya, tanggal 13 ya, ini tengah-tengah bulan gitu ya. Ini waktunya untuk mulai berhemat gak sih? Ya kan? Tapi yang namanya keinginan itu selalu ada gitu. Ada aja kita pengen belinya ya. Dan itu mungkin sebagian orang bilang kita terlalu konsumtif gitu ya. Nah, gaya hidup konsumtif ini mendorong seseorang untuk memberi banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Nah, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran yang berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak gitu, teman Pro 2 ya. Nah, apa sih sebenarnya gaya hidup konsumtif itu? Gaya hidup konsumtif ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Nah, perilaku ini gitu, teman Pro 2, membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, menurut KBBI, konsumsi ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru gitu. Jika dibiarkan, kebiasaan ini juga tentunya dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Nah, dampaknya apa sih dari gaya hidup konsumtif ini? Biar kita bisa belajar dan tidak terjebak di sana, nanti kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

Backstreet Boys buat teman pro 2 semuanya tentunya ya. Masih bareng saya Ready tentunya teman pro 2 di Santai Siang untuk edisi kali ini. Yang mau request tentunya saya tunggu ya requestannya di 0811111532. Ini sudah ada dari Bobby. Halo Bobby. Pengen dengerin lagunya Liodra yang pesan terakhir. Tolong diputerin ya Bang. Thank you. You're welcome. Lalu juga dari halo, salam kenal dari Bang Joe. Tolong requestnya lagu Alan Walker dong yang Not You. Tolong puterin. Thank you, you're welcome. Ada lagi dari Gunawan. Halo Gunawan. Gunawan beda lagi nih. Gunawan pengen dengerin lagunya Niji yang Bila Aku Jatuh Cinta. Siap. Lagunya buat yang lagi siaran aja. Semangat terus. Hey, semangat ya. Yaudah kalau gitu aku puterin Liodra dulu ya. Pesan terakhir ini dia. Enjoy.

Oke, teman Pro 2, kita cek lagi WhatsApp yang masuk ya, yang mau request lagu favoritnya. Ini ada siapa? Ada Hasya. Halo Hasya, pengen dengerin lagunya Maroon 5 yang Memories. Thank you, you're welcome. Ada lagi juga dari Yoga. Halo Yoga. Apa ini? Request lagunya Niji. Niji tadi belum ya? Niji Bila Aku Jatuh Cinta. Siap. Ini nanti saya puterin lagunya buat Pak CEO yang sedang menyamar. Dracin ini, fix ini, pasti di nontonannya dracin nih. Oke deh, kalau gitu saya puterin Memories dulu. Setelah ini ada Niji Bila Aku Jatuh Cinta. Oke, stay tune.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

teman berdua, spesial buat teman berdua semuanya tentunya ya. Lagi-lagi yang mau request, Raya selalu ingatkan nomor requestannya adalah di 0811-111-5222, itu untuk WhatsApp ya. Atau juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman berdua nih, kadang kan kita suka ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel gitu ya, atau fasilitas umum yang kurang nyaman untuk dipakai. Nah, sekarang nih teman Pro 2 gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena di RRI ini ada program Halo RRI. Ini tepatnya di Pro 1 RRI Bogor ya. Teman Pro 2 bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, atau aduan teman Pro 2 yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait agar didapatkan solusinya ya. Ini Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Teman Pro 2 bisa menyampaikan keluhannya atau aduannya di nomor WA 08-5x4200. Ya, sekali lagi 08-5x4200. Ya, dan acaranya silahkan langsung cek aja di Pro 1 RRI Bogor di 102 FM MHz ya. FM di 102 MHz, FM 104 MHz ini yang teman-teman ada di Jonggol, dan juga AM 1242. Oke. I've seen the devil dance on sunset.

Tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

Kunto Aji, teman Pro 2 dengan terlalu lama sendiri. Untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Kita baca lagi request yang masuk. Ini ada yang minta lagunya Jimin BTS. Yang mana aja deh. Tapi kalau gak ada yang baru, requestnya Angel aja. Thank you. You're welcome. Siap Jimin BTS ya. Nanti saya akan putarkan juga. Ada lagi nih yang pengen dengerin lagunya Rasi Bintang dari Afifah Yusuf. Oke, lalu juga ada yang pengen dengerin lagunya Wizkid yang wine lagi. One Love, kok jadi wine? One Love judulnya itu ya. Oke, saya putar Jimin dulu deh ya. Jimin dari BTS, Angel.

Shakira teman Pro 2 dengan singlenya yaitu Zoo. Ini original soundtrack Zootopia yang kedua ya teman Pro 2. Oke. Nah teman Pro 2, ini ada kabar nih dari studio MAPPA yang mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbarunya nih, Attack on Titan 3. Dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio mereka, MAPPA ini mengkonfirmasi keterlibatannya dengan membuat segmen animasi baru. Attack on Titan 3 ini akan hadir dalam format game yang dijadwalkan rilis pada 2027. Pengumuman ini juga menjadi kejutan bagi para penggemar gitu ya. Meski belum ada kabar mengenai kelanjutan anime Attack on Titan, MAPPA sendiri ini memastikan nih akan kembali gitu ya. MAPPA akan kembali menghidupkan dunia Eren Jaeger dan pasukan pengintai melalui media berbeda ya. Game Attack on Titan 3 pertama kali ini diperkenalkan oleh Koei Tecmo dalam ajang Summer Game Fest 2026. Game ini akan mengadaptasi alur cerita akhir dari Attack on Titan yang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu. Ini untuk para penggemar Eren gitu ya, Misaki ya, bener ya namanya, lupa lagi. Ini masih nungguin nih Eren Jaeger dan kawan-kawan ini tampil kembali tapi dalam format yang berbeda, bukan animenya tapi video game. Oke, okay? Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: teman-teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Ya, masih di Santai Siang Teman Pro 2, masih bareng saya Reddy. Ini ada kabar dari Jennie Blackpink dan Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasinya itu Dracula Teman Pro 2 ya. Untuk pertama kalinya gitu mereka mencapai itu ya. Pencapaian ini diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut. Billboard ini menjelaskan nih, Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio di top 40 arus utama di sekitar Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula ini melesat ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori itu Teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga nih, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 ya. Pekan ini tangga ini juga merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya gitu Teman Pro 2. Wah, Jennie juga mengalami peningkatan gitu ya pada tangga Billboard Artist dengan menempati posisi ke-78 pekan ini. Capaian ini juga menandai minggu ke-17 Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut. Keren pencapaiannya ya, kolaborasinya ya. Oke, itu informasinya Teman Pro 2, saya ambil dari rri.co.id.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 5 menit sebelum jam 3 sore, ini berarti waktunya saya untuk pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Setelah ini akan ada Melati Putri yang akan menemani teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Bogor. Ready pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi besok siang. Bye-bye.

0: Beer, your partner in fun. Melati Putri.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Brodua. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sih sehat ya. Walaupun ini hari Senin, banyak yang kayak I don't like Monday vibe gitu ya. Mudah-mudahan sih itu gak berlaku buat kamu ya. Soalnya ada sore ceria yang bakalan hadir untuk nemenin sore hari kamu, mengakhiri hari Senin yang, oh iya, kayaknya kebanyakan dari kamu hari ini adalah first day of school. Bener gak sih teman Brodua? Sekolah baru, masuk ke jenjang pendidikan yang baru. Gimana? Seru gak? Pasti seru sih. Kalau aku inget-inget ya, setiap jenjang pendidikan yang baru, kayak misalnya dari SMP masuk SMA, dari SD masuk SMP gitu ya, atau masuk kuliah gitu, itu ada rasa excited, tapi deg-degannya ada banget juga. Ya gak sih teman Brodua? Mudah-mudahan sih hari ini apa ya, berakhir baik buat kamu, semuanya berjalan dengan lancar. Ya kalaupun ada miss sedikit-sedikit, kayak aku belum punya temen lagi di hari pertama ini, gak ada masalah, masih ada hari esok. Semangat terus teman Brodua ya, dan mudah-mudahan sih bisa cepat beradaptasi juga. Anyways, aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman Brodua, dengan lagu-lagu yang seperti biasa udah disiapin sama MD-nya Brodua FM. Juga untuk nemenin kamu yang kayak akhirnya sampai rumah istirahat, biasanya hari pertama tuh capek banget.

menuju sekolah baru gitu ya, masuk ke jenjang pendidikan yang baru, ada yang overthinking gak sih? Kayak persaingan makin ketat gitu ya. Di satu sisi mungkin happy karena kamu berhasil masuk ke sekolah pilihan kamu, tapi di sini semuanya berprestasi. Aduh, gimana ya nanti kalau aku ketinggalan? Di hari-hari pertama belajar terus kayak merasa kayak sulit banget semuanya ini. Well, jangan kehilangan percaya diri kamu, teman Pro 2. Dan juga mungkin rasa takut itu wajar ya, tapi kamu tahu gak sih, kalau ternyata otak kita itu bisa berkembang paling optimal justru kita ketika kita melakukan aktivitas yang banyak tantangan, bukan aktivitas normal yang mudah, yang menyenangkan. Itu kurang menstimulasi, teman Pro 2 katanya. Ada dalam psikologi pembelajaran dikenal istilahnya, namanya desirable difficulty. Jadi ketika proses belajar kerasa lebih sulit, justru disitulah kita bisa menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan daya ingat yang lebih kuat. Jadi kalau kamu ngerasa kayak hampir down gitu ya, karena kan menghadapi kesulitan yang muncul saat belajar, itu ternyata gak selalu jadi pertanda kalau kamu mengalami kegagalan atau kayak aku gak ngerti nih, aku agak kurang kayaknya di mata pelajaran ini gitu ya. Belum tentu, teman Pro 2. Going through it, memahaminya pelan-pelan, berusaha mengulanginya berkali-kali, justru itu nantinya dalam jangka panjang akan membuat otak kamu lebih banyak develop gitu, lebih aktif dan lebih banyak berkembang. Itu dia. Jadi jangan menyerah, teman Pro 2 ya. Konsep ini juga didukung sama ada beberapa penelitian, soalnya udah dipublikasikan di beberapa jurnal, salah satunya ada di Medical Education Journal, di Brand Plasticity, dan juga Quarterly Journal of Experimental Psychology. Dan ketiga jurnal ini ngejelasin kalau strategi belajar yang memberikan tantangan secara bertahap justru itu bisa meningkatkan kemampuan otak kita dalam menyimpan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gugur. Atau kemarin udah ikut bersedih ya bersama gugurnya Cristiano Ronaldo. Banyak banget yang dukung soalnya. Tapi ada gak sih teman berdua di antara kamu ataupun juga teman-teman atau mungkin bahkan keluarga yang setiap nonton bola tuh entah kenapa seolah-olah setiap tim yang dia dukung tuh kayak selalu kalah gitu. Mungkin kalaupun misalnya ada gitu ya di tongkrongan kamu yang biasa nonton bola bareng-bareng, nasibnya sama kayak I Show Speed. Bahkan di Piala Dunia kali ini teman pro 2 ada term khusus namanya I Show Speed Curse. Jadi dia tuh seperti yang terkutuk dalam tanda kutip gitu loh, setiap tim yang dia dukung itu ended up kalah pada akhirnya entah kenapa. Setelah beredar isu I Show Speed Curse ini, setelah sejumlah tim yang didukung sama dia tuh selalu kalah, sekarang dia malah mencoba membuktikan mitos itu. Kayak jadi sengaja pengen tahu nih, bener nggak sih setiap dukung yang setiap tim yang gue dukung bakalan kalah. Akhirnya dia saat ini mengenakan jersey Argentina. I don't know why. Dan saat Argentina berhasil mencetak gol, reaksinya pun malah kelihatan kayak pura-pura seneng gitu. Tapi kalau lagi gak berhasil, dia juga pura-pura sedih gitu. Jadi entah ya, kamu yang mengartikan sendiri maksud dari pembuktiannya I Show Speed ini seperti apa. Dan menurut kamu, siapa sih kira-kira yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026? Udah sampai di babak sekarang ini nih, udah kelihatan belum kira-kira siapakah yang jadi pemenangnya?

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

beberapa postingan di media sosial yang memperlihatkan Times Square New York saat ini lagi heboh banget. Selain ramai dibicarakan setelah muncul video CGI, banyak juga yang memperlihatkan secara langsung gitu ya lewat video kalau salah satu kawasan ikonik di New York ini diselimuti jaring laba-laba raksasa, dan semua orang udah pasti tahu, oh, Spider-Man is in town. Jadi benar banget teman Bro 2, visual yang memang sengaja dibuat sama akun kreatif @y.cgi ini adalah konsep promosi untuk film barunya Spider-Man Brand New Day. Dan gak tanggung-tanggung ya, promosinya dia bener-bener membuat kayak New York City, khususnya Times Square di New York City, itu kelihatan kayak lagi bener-bener ada di kotanya Spider-Man gitu. Ada jaring laba-laba di mana-mana asli. Ada gedung-gedung sampai jalur kereta bawah tanah juga dibikin sama mereka, yang kelihatan dibungkus jaring khas dari Spider-Man ya. Dan walaupun hasil rekayasa digital dan bukan instalasi sungguhan, videonya sukses banget menarik perhatian jutaan penonton di media sosial. Banyak penggemarnya Marvel memuji konsep ini dan berharap promosi spektakuler seperti ini benar-benar diwujudkan saat filmnya resmi di

2 FM teman terbaik kamu, teman Bro 2. Inilah info Bro 2 pada sore hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Melati Putri. FIFA membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Wacana ini disampaikan Presiden FIFA setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2020.

teman Pro2, film horor Backrooms akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio A24 mengumumkan film ini bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026. Sebelumnya, Backrooms menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop pada 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, film horor independen itu berhasil menjelma menjadi fenomena global.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

2, apa kabarnya Rich Brian? Iya, kabarnya sih dia kembali mencuri perhatian nih lewat video musik barunya. Judulnya Tear. Dan bukan hanya karena lagunya ya, karena setiap kali rilis lagu, single, apapun itu, music video, memang selalu boom gitu ya. Rich Brian itu bukan berita yang baru, tapi yang sekarang nih kenapa begitu eye catchingnya atau mencuri perhatiannya, bukan hanya karena lagunya tapi juga konsep visualnya, teman Pro 2, dari music videonya yang kayak kalau kita nonton tuh langsung ngingetin penonton sama sinetron Indonesia era 2000-an. Ada yang relate gak? Ada yang suka nonton sinetron Indonesia mungkin ya tahun 2000-an. Mulai dari katanya sih dari teknik zoom dramatisnya, color grading khas televisi saat itu, sampai acting yang dibuat melodramatis. Semuanya sukses gitu ya, memancing nostalgia di kalangan warganet yang nonton video musiknya Rich Brian yang baru gitu ya. Mungkin ada adegan kayak apa gitu ya, kaget yang yang zoom in, zoom out gitu gak?

Kamu sekarang bisa cobain aktivitas yang baru namanya library hopping. Bisa dicoba, yaitu kamu keliling dari satu library atau perpustakaan ke perpustakaan lain. Kenapa dibilang seru? Karena sekarang memang perpustakaan di Jakarta tuh sebagus itu, teman Pro 2. Kalau misalnya memang selama ini kayak agak mager gitu ya cari referensi buat tugas kampus, kenapa nggak sekali-sekali dialihkan gitu, jangan cari referensi dari online terus-terusan, jurnal online. Ya walaupun mungkin boleh dan bisa-bisa aja ya, tapi akan lebih seru kalau misalnya kamu cari buku-buku dari perpustakaan. Apalagi sekarang perpustakaan di Jakarta keren-keren dan banyak spot dengan pemandangan yang menarik juga. Sekaligus di situ ada co-working space-nya, jadi kamu bisa nugas sambil baca buku, fasilitasnya lengkap, ada ruang baca, area diskusi juga, dan gampang dijangkau menggunakan KRL, MRT, LRT, ataupun Transjakarta. Dan setiap perpus di Jakarta ini punya daya tarik masing-masing, teman Pro 2. Ada yang buka sampai malam, terus ada juga yang punya transportasi umum, koleksi bukunya lengkap, sampai fasilitas yang cocok buat belajar maupun work from cafe. Jadi nggak cuma nongkrong di cafe aja, tapi di perpustakaan ini juga ada kafenya gitu, teman Pro 2. Yang bisa kamu pilih beberapa di antaranya. Ada perpustakaan di Taman Ismail Marzuki dan HB Jasin, buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu juga bukanya dari pagi, bahkan dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Ada perpustakaan Yusuf Kala dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam bukanya. Ada perpustakaan Nyi Ageng Serang

0: Lagupedia.
1: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

di sore ceria kali ini bisa nemenin kamu puterin lagu-lagu yang mudah-mudahan sih bikin sore kamu jadi lebih berwarna gitu ya. Kadang-kadang dengerin musik itu bisa disambi sih enaknya sambil ngapain aja. Ada yang tipe orang yang lagi belajar harus dengerin musik, ada yang beberes kosan, beberes rumah pengennya dengerin musik, ya gak? Makanya gak ada salahnya kan kalau selalu terkoneksi sama Pro 2 FM Bogor. Gampang banget caranya kalau kamu

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

sambil agak bersandar gitu ya, agak rebahan sedikit, atau posisi duduk di sofa atau di kursi, di meja kerja, di meja belajar gitu ya. Kalau memang kira-kiranya sudah merasa kayak memang karena terlalu fokus gitu ya, kerjaan kamu ngerjain kerjaan beberapa jam itu berlalu dengan kondisi kamu terus duduk, ada baiknya ambil jeda sebentar teman pro 2. Kalau memang pekerjaan kamu itu biasanya kamu selesaikan misalnya di depan komputer atau laptop, itu harus 4, 5 atau bahkan 6 jam setiap hari. Ambil jeda setiap jam teman pro 2, di setiap udah 1 jam bangun dulu, stretching dulu, entah itu ambil minum ya kan, kamar mandi, atau misalnya kalaupun mau makan better pindah posisi gitu, jadi kayak agak ada jalan dan bangunnya. Karena WHO menyarankan orang dewasa tetap aktif bergerak, jadi sempetin berdiri atau sekedar jalan sebentar teman pro 2 ya, di sela-sela waktu scrolling atau waktu kerja kamu. Dan kalau misalnya memang mau lebih aktif lagi, kalau 1 jam sekali rasanya kurang, kamu bisa set timer setiap 20 menit. Nah pas alarmnya bunyi, stop apa yang kamu kerjakan sebentar saat sambil duduk itu, setidaknya alihkan pandangan, lihat ke arah yang lebih jauh selama 20 detik. Jadi biar mata juga ada rehatnya gitu teman pro 2 ya. Jalan sebentar, putar bahu dan leher, atau bahkan bangun dari tempat duduk kamu. Dan itu mesti kamu lakukan at least minimal 20 menit sekali gitu. Jadi jangan kayak mantengin laptop atau scrolling terus-terusan selama 20 menit. Mata kamu capek, tubuh kamu juga lelah gitu teman pro 2. Mungkin tips ini bisa juga bikin kamu jadi lebih fokus kerja

Yang pasti lewat postingan resmi dari The Overtones, mereka tuh gambarin lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar justru, dan kembali diolah sama mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang, dan mereka menyebut rilisan terbaru mereka ini dengan Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya tuh akan terus mereka hidupi, dengan doa juga agar pesan dalamnya tuh sampai kepada siapapun yang mendengarkannya dan kapan saja. Nah, secara musikal, Makhluk Cahaya tuh mengusung warna pop alternatif khasnya The Overtones lah ya, dan masih senada dengan rilisan mereka sebelumnya of course. Tapi dipadukan dengan karakter vokal yang unik banget dari Nadine Amizah yang khas gitu ya. Tentunya ditambah ada aransemen piano sama string biar lebih melankolis lagi. Dan dari sisi penciptaan lagu, Makhluk Cahaya ditulis sama Made Emmanuel, Ruben Nathaniel, Natania S. Alexandra, dan Mika Angelo barengan sama Nadine Amizah. Dengan komposisi musik digarap sama Ruben dan Natania, Mika Angelo, dan juga Nadine Amizah. Makhluk Cahaya jadi salah satu karya yang paling dinantikan sama penggemar mereka. Antara penggemarnya The Overtones juga nungguin, penggemarnya Nadine Amizah juga nungguin. Karena ini pertemuan dan juga kolaborasi mereka yang pertama kali, teman Pro 2. Jujur, aku juga penasaran.

Tinggi Aceh kembali menorehkan prestasi nih di kancah kuliner internasional. Cie, kopi aja berprestasi. Kamu kapan? Anyway, teman berdua, platform Encyclopedia Rasa dari Taste Atlas ini menempatkan kopi asal Sumatera ini dalam jajaran biji kopi terbaik di dunia. Jadi dia salah satunya Top Asian Coffee Beans 2026, mengukuhkan sebagai yang teratas bahkan ya untuk kawasan Asia di dalam daftarnya mereka. Nah, Taste Atlas juga menempatkan kopi Arabica Gayo di posisi pertama dalam daftar biji kopi terbaik Asia, mengungguli kopi asal Thailand dan juga Yaman. Dan pencapaian ini tuh jadi bukti ya kalau kualitas kopi Nusantara mampu banget bersaing dengan berbagai negara penghasil kopi ternama di Asia. Nggak heran kalau yang namanya usaha kopi di Indonesia itu dari coffee shop, kedai kopi, sampai petani kopinya itu semuanya booming banget. Maksudnya harusnya sih sukses semua ya. Makin banyak nggak sih kita lihat coffee shop di mana-mana, jangan kan di Indonesia, di Bogor sendiri aja banyak banget. Dan kopi-kopi yang biasanya digunakan nih di coffee shop yang ada di Bogor, rata-rata tuh memang kopi dari Indonesia, iya nggak sih, dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pasti Arabica Gayo ada nih salah satunya. Kalau kamu paling suka biji kopi dari Indonesia, kopi apa teman-teman? 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Teman terbaik kamu.

akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, yaitu tepat pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, in about 4 minutes ya dari sekarang. Dan aku juga udah menyiapkan lagu-lagu religi untuk menemani kamu menjelang azan maghrib juga, teman Pro 2. Yang pasti jangan kemana-mana, karena aku masih akan terus nemenin kamu di

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hari baru, cerita baru. Jadikan hidup kita semakin berarti dengan selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2022 New Pusatunia atau NPD sedang menyiapkan rangkaian pertunjukan judulnya NPD World Tour nih. Aduh. Ini adalah kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026 ya. Tournya katanya sih akan collab barengan sama promotor Antara Suara. Jadi upaya untuk membawa NPD ketemu langsung dengan publik setelah dikenal lewat Sempurnanya Aku. Grup vokal ini berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir dari candaan aja sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet Manpro 2. Karakter itu kemudian membentuk identitas NPD di hadapan audiens muda sekaligus memperluas basis pendengar lewat single dan video klip mereka Sempurnanya Aku. Satirnya kerasa banget, sarkasnya juga kerasa banget gitu ya. Dan lewat NPD World Tour ini, mereka mengusung konsep pertunjukan yang ringkas dan geraknya cepat aja untuk menjangkau banyak lokasi strategis dalam waktu singkat. Jadi selama 3 hari, tournya ditargetkan menyambangi 12 titik dengan jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek hingga Jawa Barat. Jauh ya World Tour-nya ya. Dan NPD World Tour ini memang dirancang untuk menyesuaikan apa ya, perubahan cara audiens untuk menikmati pertunjukan Teman Pro 2. Karena menurut CEO Antara Suara, katanya sih pendekatan tour yang lebih fleksibel itu akan lebih relevan untuk kelompok musik yang berkembang lewat percakapan digital memang. Jadi konsep tournya akan memadukan ada public show, ada unplanned show, dan ada format IRL live stream roadshow juga. Dan setiap penampilan direncanakan berlangsung sekitar 30 menit dengan materi utamanya itu ya Sempurnanya Aku. Tapi

0: Terus pamit dari sore ceria kali ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi lain waktu. Dan yang pasti habis ini aku akan nganterin kamu untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai jam 8. Ada MLC seperti biasa, music live chat yang juga akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Habis itu balik lagi ke Pro 2 FM Bogor, bakalan ada jaga malam, jadi jangan kemana-mana ya. Aku pamit dulu, selamat malam, selamat istirahat teman Pro 2, kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Enggak gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Aduh. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Ellen and Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren banget. Suka.
0: Bener kan?
1: Yaelah.
0: Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus abis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus abis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayaknya tadi
1: ya. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gak
2: tapi
0: salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Baru. Benar.
1: Iya, iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu kan?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener. Bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pake di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru sangat
2: nice, wah nice, bikin nice, refresh nice banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Oh wow, berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari, aku weekday sih kan.
0: Oh oke.
2: Aku weekdays. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang tamanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya game mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan jalannya. Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui, siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue yang gak bisa sama tanpa lo gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini

0: liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
1: Bener sih. Situ siapa?
0: Siapa?
1: Siapa lu?
0: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan enggak.
1: Enggak juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat loh, lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya. Itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
1: Iya, gue
2: bisa. Tetap nangis ya namanya.
1: Tetap nangis.
2: Ya nggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus dari diri sendiri.
1: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain, bro.
2: Harus banget. Gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini? Di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
0: Pastinya iya sih. Terutama orang tua ya. Orang tua. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih sumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang sumuran aku, atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Oza ya?
0: Tiba-tiba
2: NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang, ref-nya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Okay.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa. Siapa?
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Woo.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, okay. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama atau sedang saja? Yang sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mga juga. Jadi tuh menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Gitu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kakak Mga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Enggak
0: ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya enggak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Yeah.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
0: Belum nemu.
2: Nanti
0: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum nemu.
1: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, su- tinta pemilu. Iya iya iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya sama.
1: Iya iya iya.
2: Nah itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna-warna okay. Berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya iya iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo gitu. Beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya yeah, udah.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: ref. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya. Yeah.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, oke. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2 NRI.
1: Okay.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza
1: usah.
0: Version.
1: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di Arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026. Turnamen ini dihelat di 14 sampai dengan 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang akan menjalani debut level Super 750, yaitu Mozaki Ubaidila. Tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026 ini mengaku tidak sabar melakoni laga perdana. Ubaid mengatakan persiapan mental jadi fokus utama untuk kesempatan kali ini. Sementara ganda campuran dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta, dan Adnan Maulana, Indah Cahyasari dipastikan absen dari turnamen ini. Selain Jafar, Felicia, dan Adnan Indah, Rehan Noval dan Gloria Emmanuel serta Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti juga batal tampil. Dengan demikian, ganda campuran akan mengandalkan pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina untuk bersaing di negeri Sakura. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Aston Villa dilaporkan sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak bintang Swiss Johan Manzambi. Dengan kesepakatan ini bisa dikatakan mereka membajak Manzambi yang dikabarkan akan menuju Newcastle United. Namun kesepakatan mengenai persyaratan pribadi tidak pernah tercapai. Newcastle sekali lagi akan kehilangan salah satu target utama mereka. Newcastle berada dalam situasi yang sangat mirip dengan Victor Munoz. Namun pemain tersebut akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool. Dilansir dari The Athletic, hari Senin 13 Juli 2026, Aston Villa telah melakukan pembajakan dan sedang menyelesaikan kesepakatan. Villa memutuskan untuk mempercepat minat mereka pada Manzambi setelah gelandang Amando Onana mengalami cedera ligamen lutut. Onana mengalami cedera ACL saat membela Belgia di Piala Dunia dan diperkirakan absen hingga bulan depan. 8 bulan depan maksud saya. Manzambi tampil bagus di Piala Dunia dengan mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Kita masih di 106,8 FM Bro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2 ya. Balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini. Saya yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan yang jelas hari Senin malam ini bakal ada info unik, ada fakta-fakta menarik yang ada di sekitar kita yang bakal kita bahas. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

0: Oke, okay, Tama Prodo ya, kita lanjut ya. Untuk fakta unik yang pertama kali kita bahas itu adalah fakta-fakta unik yang ada di dunia. Salah satunya di dunia fauna itu ada ikan hiu yang kehilangan gigi lebih dari 6.000 buah setiap tahunnya, dan giginya itu bisa tumbuh kembali dalam waktu 24 jam. Jadi memang dia tuh kayak kalau misalnya ngerasa giginya udah mau tanggal ya, dia emang dia lepasin Tama Prodo 2, kemudian nanti akan tumbuh lagi gigi baru yang lebih kuat gitu. Terus kemudian dari masih dari dunia fauna, di mana jerapah dan tikus itu bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada unta. Walaupun unta sendiri kita kadang merasa kayak ini adalah salah satu hewan yang dalam tanda kutip bisa bertahan lama ya, karena punya persediaan air di punuknya yang banyak gitu. Tapi ternyata jerapah sama tikus justru malah bisa bertahan lebih lama daripada unta.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih tema berdua ya. Di Italia, 17 adalah angka sial. Kalau di Jepang, 4 adalah angka sial. Jadi tidak semua 13 itu menjadi angka sial gitu ya. Kalau di Cina juga sama ya, 4 itu juga dibilangnya angka sial gitu. Kemudian lanjut lagi, kelenjar ludah itu menghasilkan 1 liter ludah setiap harinya, teman berdua, dan kita bernapas 23.000 kali setiap harinya gitu. Dan 4 simbol raja dalam kartu Remi itu melambangkan 4 raja yang terkenal di masing-masing zaman. Yang Skop itu adalah Raja Daud, kemudian Keriting adalah Alexander the Great, kemudian Hati adalah Raja Prancis ya, Charlemagne, kemudian juga Wajik adalah Julius Caesar. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

masih di 106.8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Beli sesuatu setelah bekerja keras jadi salah satu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Tapi belakangan muncul istilah baru, namanya itu adalah doom spending, teman Pro 2. Ini menggambarkan kebiasaan berbelanja secara berlebihan akibat rasa cemas sampai dengan stres. Nah, sekilas keduanya itu kayak mirip karena sama-sama melibatkan aktivitas membeli barang ataupun layanan. Padahal self reward dan doom spending itu punya perbedaan yang cukup mendasar, terutama dari sisi tujuan ya. Cara mengambil keputusan juga beda, sampai dengan dampaknya terhadap kondisi keuangan. Memahami perbedaan ini itu bisa membantu kita sebenarnya untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lihat ya, untuk kamu bisa bedain mana yang namanya self reward, mana yang namanya doom spending. Yang pertama adalah, kalau ngomongin soal self reward, itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan setelah mencapai target, menyelesaikan pekerjaan, ataupun melewati masalah tertentu. Nah, pembelian dilakukan dengan sadar karena memang kita merasa sudah berusaha dan ingin menikmati hasil dari kerja keras tersebut. Nilainya juga umumnya masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan, jadi memang tidak mengganggu yang namanya kebutuhan yang lebih penting. Berbeda dengan itu, kalau yang namanya doom spending itu lebih sering dipicu sama yang namanya emosi-emosi negatif seperti stres, kecemasan, kelelahan mental, teman Pro 2. Nah, aktivitas belanja itu jadi cara yang menyenangkan untuk mendapatkan rasa senang secara instan walaupun hanya berlangsung sementara. Karena berangkat dari dorongan emosional, keputusannya membeli sesuatunya itu seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya. Itu yang pertama, teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi dengan yang berikutnya, jangan kemana-mana.

Oke, nomor bro 2 yang berikutnya adalah cara mengambil keputusan pembelian yang sangat berbeda ya. Seseorang yang melakukan self reward biasanya itu sudah mempertimbangkan barang ataupun layanan yang mau dia nikmati gitu sejak awal. Keputusan pembelian dilakukan setelah memikirkan manfaat, harga dan juga kondisi keuangan. Jadi tetap terasa terencana gitu. Sebaliknya kalau doom spending ini cenderung terjadi secara impulsif dan dipengaruhi suasana hati pada saat itu. Diskon promosi, kemudian dorongan untuk segera membeli itu sering membuat seseorang mengabaikan pertimbangan yang rasional. Akibatnya memang barang yang dibeli kadang tidak benar-benar dibutuhkan dan baru disadari setelah transaksi selesai, teman-teman.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema bro 2 ya. Yang berikutnya adalah self reward itu dilakukan secara wajar. Biasanya memang tidak mengganggu juga yang namanya stabilitas keuangan, karena sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pengeluaran ini tetap memperhatikan anggaran bulanan, dana darurat maupun tujuan keuangan jangka panjang. Dengan cara ini menikmati hasil kerja keras, ini tidak harus mengorbankan yang namanya kesehatan finansial. Sebaliknya kalau si doom spending ini punya potensi membuat pengeluaran membengkak tanpa disadari. Jadi terutama kalau dilakukan berulang kali ya, kebiasaan yang bisa mengurangi tabungan, menambah penggunaan kartu kredit, bahkan memicu utang konsumtif kalau misalnya tidak dikendalikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperburuk kecemasan yang sebelumnya menjadi alasan untuk berbelanja teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Oke lah teman Pro 2, itu tadi ya di jam 11 ini waktunya kita pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Setelah ini bakal ada Just Music 1 jam cuma lagu ya, menemani waktu istirahat kamu. Kalau gitu Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman berdua di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman perdua, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Dimana seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6 teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, satu jam cuma lagu ya. Jadi selamat menikmati jazz musik dan jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ramadan telah tiba, waktunya kita bermusahabah sebagai hamba.

Will you hold my hand so I'm not alone? 92 known.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu, kurang tidur nih.
0: Ye, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Ye ye, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Cuma juga mau.
1: Alasan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Deli Tambunan. Deli Tambunan.
1: Yes, yes, yes. Teman Pro 2, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu setelah tadi kita dengerin Jazz Music Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Sekarang nih giliran saya akan update kamu dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak informasi yang mau saya bagi ke kamu, Taman Pro 2, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya. Dan untuk kamu yang punya kesibukan di hari Selasa ini, Taman Pro 2, mudah-mudahan semua kesibukannya itu berjalan dengan lancar dan mendatangkan berkah untuk kita semua. Amin. Untuk yang bersiap-siap, jangan lupa ya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal, jadi dicek-cek lagi, Taman Pro 2. Karena kita tahulah kalau misalnya ada sesuatu yang tertinggal itu kan semuanya bakalan jadi repot, ya kan? Jadi mendingan dicek and recheck lagi ya. Ya sudah kalau begitu Taman Pro 2. Selain informasi yang mau saya bagi, saya juga siapin lagu-lagu enak untuk kamu. Di jam 6 ini, untuk membuka perjumpaan kita kembali, saya mau kasih lagunya Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah Taman Pro 2.

Sengaja saya pilihin lagu ini karena vibesnya positif dan mudah-mudahan bisa membuat kamu tambah semangat nih untuk menjalankan aktivitas pagi kamu, teman Pro 2. Selain lagu ini, saya juga punya lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita.

Spesial untuk kamu para dara-dara yang sudah wangi pagi hari ini. Nah, lagu ini untuk menyapa kamu teman pro 2 ya. Lagunya bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Rose and Bruno Mars with Apathe. So enjoy. Tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Semangat bener joggingnya.
1: Iya tuh kudu semangat. Biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
0: Setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
1: Bener. Kalau kata orang mah men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
0: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
1: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
0: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
0: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
0: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti legging macan dulu.
1: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

0: hari ini.
1: Ada informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Teman Pro 2 ya. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak, Teman Pro 2, ini dia.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakiran cuaca 14 Juli 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan, namun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan juga untuk malam hari dan dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya.
1: Salam sehat juga, terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Jadi tidak ada potensi hujan Teman Pro 2, tapi gak ada salahnya untuk tetap bawa alat menangkal hujan ya. Karena kan kita tinggal di Bogor nih, si kota hujan. Jadi kalau nanti tiba-tiba hujan, kita udah siap. Dan semoga informasi perakiran cuacanya bermanfaat untuk kamu Teman Pro 2 ya. Anyway, saya mau menyapa dulu keluarga saya tercinta yang lagi pada bersiap-siap ya. Ada ibu saya, ada mama Tatu yang lagi mendengarkan, anaknya bersiaran. Ada juga Teh Dina, Teh Ona, Zahra, Kang Uke ya, yang katanya sudah bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini. Saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk ibuku tercinta, untuk mamaku, hati-hati terus ya. Jangan capek-capek dan jangan telat-telat makan. Begitupun dengan kamu Teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap juga ya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini. Jangan lupa berdoa juga Teman Pro 2 biar semuanya tambah lancar.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Temu Produk gawat nih, di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sudah mengalami kekeringan ya. Maka dari itu nih, perusahaan daerah air minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ini menyalurkan bantuan air bersih di Kampung Pabuaran Desa Hambaro Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor dari hari Minggu kemarin, Temu Produk ya. Begitu, jadi penyaluran ini diberikan melalui cabang pelayanan Lewiliang dengan kapasitas sebanyak 8.000 liter air menggunakan 2 unit mobil tangki. Satu mobilnya itu membawa 4.000 liter, Temu Produk ya. Nah, bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau. Begitu, Temu Produk. Nah, persoalan kekeringan yang dialami warga ini perlu mendapat perhatian ya, dan juga menjadi tanggung jawab bersama nih, supaya ditemukan solusi yang berkelanjutan. Maka dari itu, PDAM Tirta Kahuripan ya, ini menyalurkan air bersih milik mereka, supaya warga tetap terbantu di tengah kondisi cuaca panas dan menyebabkan kekeringan ini. Aduh, sedih banget ya. Mudah-mudahan sih ada hujan yang turun yang bisa bikin sumber airnya itu kembali ada, Temu Produk ya, supaya warga-warga yang mengalami kekeringan itu bisa sedikit tenang. Amin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar informasinya nggak? Baca informasi nggak sih? Atau pernah tahu nggak sih informasi tentang soal uang kertas 5 juta rupiah yang disebut sebagai rupiah terbaru? Waduh. Jadi beberapa hari ini tuh sempat heboh ya di media sosial tentang beredar video yang menampilkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah disertai narasi bahwa uang itu adalah merupakan pecahan rupiah terbaru. Dalam sebuah unggahan ya, ada yang menampilkan beberapa lembar uang pecahan 5 juta rupiah yang tersusun di atas meja. Dan uang itu berwarna keunguan, ada warna merahnya juga dengan gambar presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Pertanyaannya, benar gak sih Bank Indonesia atau BI telah menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta sebagai rupiah terbaru? Wah. Terkait dengan hal ini nih, kita perlu luruskan ya. Jadi Bank Indonesia memastikan kalau misalnya informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta rupiah yang beredar di media sosial adalah hoax, teman Pro 2 ya. Ini sudah di-upload juga secara resmi melalui Instagram resminya Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia mengimbau masyarakat supaya tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai terkecoh nih bahwa uang 5 juta rupiah itu tidak pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi kabar itu bohong ya. Itu hanya orang yang mencari sensasi aja biar dapetin atensi di sosial media, teman Pro 2. Ada-ada aja deh hari gini ya.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Porprov Jabar ke-15 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Kesiapan fisik dan mental para petarung Kota Hujan kini dilaporkan sudah berada pada level maksimal untuk naik matras. Memasuki fase krusial ini, intensitas latihan kian ditingkatkan menjadi satu minggu penuh tanpa jeda demi memanfaatkan sisa waktu yang semakin mepet. Menanggapi status Kota Bogor yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah, tim pelatih menegaskan hal tersebut sama sekali tidak menjadi beban dan juga mental bertanding anak-anak asuhnya. Sebaliknya, keuntungan tampil di hadapan